Oke, jalan terakhir semoga usaha sudah bergama. Akhirnya lemhat kecil dan sifat kosmetik sahabat kita cukup produk hal berulang sih. Istimewa kali sih. Apa yang aku rakyat mana gilau kali cerah. Dalam zaman ini cerita kabar zauk ama. Audi rezeki terus perlu dia. Wajib saya suka rice beauty cream ni. Agar sama aku gora. Ia kabar yang satu. Jadi ada sahaja yang kabar anda perlu. Jika jadi saya suka perhati kemana tu. Kau pakai nombor kabar anda pergi. Ia aku rakyat dah Allah di dalam kita dulu. اللہ نے داغی عزت ہو کی زویانو میرے مگر دا واتس اپ دلا رہے گا ماتا میسج کرو چیز ماں خورکی